0: Yes, asibu na wewe lingwanga kateta sana sana. Tendo na turba sweet star featuring Gibson. Ogero le kago ite san gap. Saitaman agdego sexo sa magoeng. Atinda ita yangu leba studio. Ago toa kioto kioto da irani ka busa. Ometo kwa magai nuti kito. Ometo na amen gai nuti. Angina la kwa go biga mne rumbi. Mami tanga leke cha ango tegelele no. Nini nini oma kito gole. Kakwa no. Ago gai nuti kwa wat kongo. Na na amenen mayo.
1: Kaya cha juga kwa Kennedy kipemera mayo abunu nandi kwa kwenye wajipirit kama jil filage yes
0: kongo yule sebare magai nengo
2: kongo kaya nani yuge gureno Brian Chebi kwa gureno bichupa na Robert Mr B kaa kwa kwenye balolgarin engi kabos border na balgeo mara kwet akwa sengisho
0: yes
2: kwa yeng lamot na Robert ne kwa mengine tapa alangata emene gya tep kenyi sikje mare kunen so so maksomok
0: yes
2: kongol
0: kongol missing mara mayo amune Nairobi ige lo kwege ige re ndike mage gya nyi werta besone gitungo ko nyorta bwengi sendor police station korale mayo kage te kuda dai kamoja amune Nairobi
1: chama ge Nairobi
0: eh una mara te Nairobi
1: bye bye ngapsa Nairobi makitinya ngal yes kimi ge ge barie Pandai tay, mana ni pandai tay ni boleh susuk.
0: Yes, kita mah presiden atau bermeta Kenya gule. Abang Nairobi agak bawa saya tak gobor. Angin alau kau kat pikir atau kau meeting Nairobi agoen. Unen ngalega biasa Nairobi.
1: Ngalihan dah nanti kita mah presiden ni jangan itu. Untuk gigi gigi saja kapsa. Gigi gigi lagi, amu kita kat tukul le buana celule. Kuma mungkin ni jangan yang nyumindo. Kita kat tukul gigi gigi. Gigi gigi ni kita pasti tak kat tukul. Nekiti ni yang Nairobi ni.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Kau gay missing. Arab Chebi. Angin ala inyen dat kapsa. Kau cerita ni gugut sing alat cepat Nairobi. Ago awkward tu logan ngalega Nairobi. Ngabi kita angkul le kini kurene kacere ni pola ngata. Kecoh teng langata. Unen ngalega langata. Unen ngalega Nairobi in general. Lakini elegi gitu ndai gugut itu negi boy MP kolangata. Unen ngalega langata. Unen ngalega Nairobi.
2: Ago tsai ge tiptozi gugun kolangata ko. Atkai kokora koka MBA college in tokul. Emet nengite bi nyoru biga college. Kogi nenyo constituency nata no. Kondo chini mwishema Nixon Korir. Ako kigere kora gitokchi nige 2027. Ki mwache kigere gilaga kuwek take kinyoro kachere tabulangata.
0: Yes.
2: Ak MCA chemi korona tabulangata.
0: Yes.
2: Missing kora ge mwache kigere yetin kuk bedroom. Nopo boyot nenyo.
0: Yes.
2: Kitindoi boyot niki koru bedroom nanyi. Yengibir.
0: Iman.
2: Kolia magichop chakene bedroom boyot nenyo.
0: Iman.
2: Aku gisi aku arori nenek ngalega apa atep tanya orang Nairobi. Kita lawan Nairobi. Aku cop tiga aku kuek. Oleh muncul ngeten OTB. Aku teh. Aku emang arosek. Aku ika. Kuno takkan yun kau gigir. Kau gipik mengi gap Nairobi. Nge ngeten kelega kita panggange. Aku bangun nge ngeten raya. Aku ikan duitul. Kau botak aku relatoria tapi mon. Kau macam kau miege nene. Asal kau bi tiga ngelol kau ngalau. Kuti tageng.
0: Kongo imising. Aganale, anedet kwa agengeng pili apkura chepo langata. Lakini, aganale, yonka ago ikmwana siyasa chito, kumite msiyasa chechang, mite njebo imaneta, kumite njebo lembechef. Ago, mite nkuni ngaleke changkete sita engeme tunaturupa Kenya, kimoebi chegi baka sarato golelen. Prorieta apkoleji nkingo nyoru mjumbe na nyuana teng langata, konget pogo rip kain pogo utien ka mokena le to songena la kwa kwa ngeng picture tok chein ongena lo ngeng picture tok chimiten pick up ka chimara kwa magole yaki gochi ni gura agenge chita nota ne ki opirinda za blangata ago in amacha ta bena aramayo en in prodieta college nota ne miten langata tos genyur gondo ki choget ananeng gondo ki ba e garode ne gi kwa kiune support ne gi baburudita ap college ko ki ko mit ngado na tet gondo ide ne baburudita ap college ne langata
1: en kale na gi
0: ngale ga basari ngale ke tang in general
1: gongi ka en kale na gi ringi ne ngale kwa ka tin ki tin ngi jere wakati ni kimite ni kusongurir kwa kikaika kusiri yuki misai
0: koromi nguni
1: koromi sing kusiri kikaika getinye asigiru waki tekeke ararang getinye nikson giru waki ni getinye nga langata igire kora ile kuburige tap kwa lijin purige tap kwa lijin inege kumagi mochi kebe achege namagi mochi kira chino pia lak ako manai chi ko notaka manai si gere geography no pika la chi gi mi ko mastani na ke ko sabote nukso in 2017 segi gi mu ke nyor ngejara na ta kai ki chuki ta ke ngene ne mi te ngi ngune ko ngi wa ko ti sam pasare ako pike mi to office no ba langata i shongo ni ke chuki
0: oi gasi
1: korom manyu ngumei ngume korom gai net kamsa amu kingen ko 1 ko kimi biju number 2 ko kelchin ge nyoru ache u buriye ta palenjin ko kiloin kapsa angale ka pasari a kelchin ga tokol ni la ngapa ya ne nyoru ne gerile engi gune ko kanyol ge bangan ge ako chance ane ku ya ko ma my brother nyu chebi ko le chance ane ge ako rahne ge bendi ge gere gele ya janga sane ju ko ma kebe ne mutai kora ge kibet ki gere gele ki ay ne ake tokol aso si ginyor kelti ko gi burge ta palenji
0: okay
1: yes
0: arab tebi miten ngalek cho tok ogno lenguni nguni en brodie ta palenji kiti ndai agurem kiti ndai chama isho goy kiti nye chama ne general ne gure broad based government age tidai chama ne gure UDA ak chama ne bo ODM ngebeng nguni ke gere chama ne bo UDA not ne bo chama ne bo UDA chama not ne bo ODM nguni ko chita palenji kinga gele gimi tenge bagenge

0: MFM ni nyantugu la dage shege tiptem aka oing che kagobata inga sambili usiku agagere inebiki oto jitesta super simple instruction star fufu ton hash na fasi negen 2,500 Kenya shillings. Kwa machi big 120 bwana Edwin, pongezi sana. Moses, pongezi sana. Agere Joseph, pongezi sana. Weldon, pongezi sana. Gladys, pongezi sana. Sharon, pongezi sana. Kennedy, pongezi sana. Boniface, pongezi sana. Agere Shalin, pongezi sana Shalin. Agagere Gloria, pongezi sana. Karen, pongezi sana. 0719 mwisho 080, pongezi sana Karen. 2500 Kenya shillings kama gele gia kitu kwenye la genge. Agere Stacy, Stacy nabo 0724 Stacy mwisho 582, pongezi sana Stacy. Yenye anagana mchikagine 2500 Kenya shillings. Kanya geru naletuko minafazo ubigata chetu nyol magatko sub simple instructions kama chibi 120 lagina machega skuni kwa maana msimu shikangi kwa conference kara nyuru big 56. Yes, Kanyuru B56, getuna watina wa first level big 64 each again. Big 64, box seat ko number one. Mama che woldage, box seat ko number one. Star 441 hash, agio box seat number one. Right? Kegu yenye anatomu. In box seat number one kwa kama wale iwe, kwa ginde yoto silingishe gali fushek 300. Ni mchechine MP120, kuna mechitu gul silingishek 2,500 shillings. Kengonali ninguni kukanyuru B56 iche again. MP120. Kuni hesabu nubara karaka. Kungi tunotin B64. Chamangat kikwa jichitugul 2,500. Right? Sawa. Mwagebe conference. Ulanaganya bichon 64. Changamuke haraka tu. Agere ine Kipruto. Endu limbolo almasani.
1: Yes. Kirio bia muna wakwanda.
0: Acha mwagebe Pruto ye mune.
1: Abai bagan ya bana, jadi kalau orang Madan ni kira kita lebih kurang orang Monggo ni agropta, uang kerupuan Maya kira ini agropta nuna.
0: Maya agropta, he?
1: Kini le, kini ni le, kogi ni orang tengah ni entar eh, kogi kami ikut orang kah Monggo, kogi kena ni Monggo luang kogi tengah ni entar eh, orang nawai biju lagi je biju.
0: Man.
1: So ini, kalau pun juga ada ini, bai bai luar orang Madan Madan dah ngarai bai bai orang Madan ni tu keluar Monggo, abai ini najis orang tu tujuh tahun kan, ciri.
0: He?
1: Kali ini. Tapi zaman ni, mayang di mana kau bayin, gua ni kalau masa lawan nak lima tahun ni. Kalau cakap ni, mayang geger kau tu riki tu nuun ni tu nuun tentang ni, kau ni uang guna tiga tu semua lawan kau mika rak parti yang suruh matu. Pur mayang kau iya lakwe, kau papa kau rendah lakwe tahun ni ni. Ingin ni kau buat ni kau lepas parti, ingin kau pakai lakwe kerana kau mungkin tu pun lewat is parti.
0: Iman.
1: Wigirinya, mereka kata kau jadi lebar lagi. Kau rasa cuci-cuan macam apa kau komennya tahu? Nyalah tu sekarang weekend ini cuci-cuan muzik. Kau rasa tu sekarang weekend mesti lenda kau tu nyalah ramu mika so meeting. So kau naik kau rasa lawu mana jadi?
0: Iman.
1: Ingin lebih lawu kau rasa mili. Sabtu je, cikar kau cuci macam mita. Kau tu sekarang nyalah ramu mika so mula lebar lagi. Kau punya tiada orang luka nebar nebar. Tapi ingin lihat mita. Kau kata payah luka neter. Kau ini kau miru orang, saya kau miru. Kau tu ribari ke kerana kau orang gaya sekarang. Kau mana orang, kau mana yang kau le? Anum agak anum kau tuh jor.
0: Mana?
1: Kau tu benda orang kau nak. Kau ini kau mana yang kau tadi lor. So kaya ni dah ni liki suku nun. Kau kiri aku ni dah nyokat kaya ini. Abi coba kau. Kau bintu no ya pada. Nampu mai tak kerana pada lor. Kau pada bikin no ni baca untuk kau minta.
0: Kongoi Dani nyuru bi gara mto mama ya mama atake kwa mwendo. Sawa. Anyway, sawa tu. Joy Chemweno, pongezi sana Joy Chemweno 0717 mwisho 283. Pongezi sana Joy Chemweno. Agere Millicent Chepkemoi, pongezi sana Kipngeno Ngetich. Pongezi sana Vincent Kiprono, pongezi sana. Agere Duncan Kiprono, pongezi sana. Ayagiri wetu ni Robert Cheruiyot, pongeze sana Dickson Kibet, pongeze sana Evans Kipto, pongeze sana Bichantoko John Chitulo 2500, agere Rollins, Rollins Busiene, pongeze sana, agere Thomas Langat, asante sana, agere Emily Chepkirui, pongeze sana Dickson Kipiegon, pongeze sana. Yani Bichantoko John, kana mchitugul, silingi shek 2500 Kenyan shillings, katama hivik 64, lakina machingi kona liye nguni, amangiti ya mwoy, mpichwa 64 katama kchinige, katama chyo pick 64 chagin, so kwa nyit van pick 120 chyo mokchigin book seat number 1, right? Agere pick katama chyo kityo, mpichwa mpoy in, yes, pick, pick 41, amukara nyuru pick 23 tayari, pick 64 kwa nyuru pick 23, ngetu na tim pick 41 che again pick 41 matter list tabi jambo 23 jabi chutu ene ngune miten werta na tana agere kigure ni na kigure ngo agere werta kidogo tu wanyo agere una munchambi ke chutu ene ngune miten werta ni ure Sydney Sydney Rono pongezi sana Sydney Rono magere chita agere nevo ina kawa juru nafasa agere Newton Newton Langate pongezi sana Newton agere Jeremiah Kipiegon pongezi sana Helen Ngetich Masi Chibet Gagere Lydia Jerotich Lydia Jerotich 0729 mwisho 331 Nathan kwa Lydia Jerotich pongezi sana na first nine again kama actually star 441 hash na first nine again ama sito ya conference ama sito ajit conference agere lingwa nukawa juri na first lakini kama alipike ingetu na tini nguni kupi 41 iti again yanu kagile isa mbicho 41 kwa magat kuruta box seat na bangapi box seat number 1 in box seat number 1 kuna miti mpora tete ninguni mpora tete nabosa lingishe gata mpora tete not nabosa lingishe 2500 Kenyan shillings ichi ta box seat number 1 kwenye la genge ina again yome nyurugewe gun kuchita nagiru kagewe kisi lingishe 181 shillings Dominic nabosa 0712 mwisho 143 Dominic tayari kapo mpesa nungu 181 shillings mita chita nagiru kagewe kine 200 shillings kukure Simon 0740 mwisho 0740641 pongezi sana Simon kanya gei chita gana wakari kwa giweki na fazi ngara ranga bisa yani ngi chuta gei chili ilkewe gun chepkuru chita gete gei 50 shillings away 300 shillings agere wirta na gili anywirta na lady kibare Gilvot Gilvot 0716 mwisho 364 kwa giweki agine 200 shillings nkebe birta nabu oing not nabone star 441 hash box seat x18 kutoki wa teredio ninguni k18 box seat number 1 Inboxing number 1 kwa gine 300,000 shillings ibe nchitugul silingishek 2,500 MP 120 lani MP chukan 120 kwa ngetu 141 che again iya nchabu ilipika ta chikwako tulichike MP 120 chisuko ngetu 41 che again peak 79 yes peak 79 che again chikwako nyurgelichi inboxing number 1 kimata kikuna fast wubik 41 chibu mwisho kete staya guna to ngana mita simo it MFM hello
2: MFM hello
0: hello
2: Ya muna larkerio.
0: Acha mege mwati nyangala.
2: Muna keteliye.
0: Bye bye keteliye. Tani nye?
2: Abada buwana. Baba waliba mkabe nagina wala larkerio.
0: Ehe.
2: Nange gure Ronald Werta. Kufu jen kabe nagina larkerio.
0: Yes Ronald.
2: Eee. Kakara ange atanyi larkerio.
0: Eee.
2: Ange erako ziigi. Laba ziigi gile tinja magosa larkerio.
0: Ziigi gule mi magosa.
2: Piki kalau mimi makau ada malay lawa mampu lawa aku mesti bahati amija aku lari ceri ya. Mampu pel lawa aku kimut kimut pel lawa aku balibar ada piki cungki bata orang lari ceri ya.
0: Eh,
2: aku mesti bahati amija ke nuliba girau.
0: Maya ni aku mesti bahati amija nuliba masinani.
2: Maya ni aku mesti bahati lari ceri at kapa nuliba masinani.
0: Eh.
2: Oh tinggal kan kau kau kau lupa mana kau nama rak law cuba rezap cara tu mana dia kira orang ni lahir ceri ya.
0: Ni kau sila sila lagi.
2: Ni kau sila sila lagi. Aku mana mana aku itu kan lu kau itu lahir ceri ya. Maka saya kau tu si kau kau yang kau cep kau yang kau nuli nanti kau sampai cawmi tau ni je.
0: Eh.
2: Ia baru lahir ceri ya.
0: Koro macam tu sana.
2: Asante sana, wakibu rana alweri kakufu ito enu ngobe.
0: Gongoi, gongoi rana alweri, kibu rana alweri ina ulimbo ngobe na asante sana. Viki wanje mite simo itku nota pole pole. Lakini kama wale nafas na bo star 441 hash. Katoa maibi 41 iti again. Katoa maibi 41 iti again. Lakini kiri kengulali ningune koka alaba listit kabisa. Mure big 18 chepo mwisho. Macha big 18 iti again. Chejutu star 441 hash. Poxit noton number 1. Alright? Kakikuwe genya natomu. Poxit number 1 mite sete ete ningune. Star 441 hash. Agere big 18 chepa mwisho Joylin Mutai pongezi sana Brenda Yegon pongezi sana Agere Jedida Chepngetich, pongezi sana. Agere Roda Koech, asante sana. Gideon Bet, asante sana. Agere wetenagile Elias Kipto, asante sana. Cynthia Ngeno, asante sana. Tekla Chepkorir, asante sana. Agere Brian Jeserek, asante sana Brian. Julius Kipngetich, asante sana. Roik Bet, asante sana. Anderson Tuikong. Anderson Tuikong. Pongezi sana. Yenyo silingishek 2500, 2000. Ama pig 18 chepa mwisho. Ama ito genyo rungo liyo anenli studio. Ndwa wekse mbichon 18. Chechute boxi number 1. Tutokuwa tunafunga chapter. Pig 18 chepa mwisho. Kekas kumye esmu kutegi wate radio yeni nguni. Ama chwa kitine unfo one last time. Star 441 hash. Ichile waro ina mesimu. Magamba chaya time aketuguli. Lakini ichile star 441 hash. Agirutoji ndonyo number one. Ndonyo number one. Kwa gile hii, enchine chutu kituonjila genge. Kwa guaranteed kiogo unsilingishek 2500. Right? Kiogo unsilingishek 2500 Kenya shillings. Lakini yonge chutu wagi chilili. Mara manachi mara michi nukutu ye chutu wala inda. Kewegun kwa ngete silingishek onom awe 300 shillings. So mamiga wabete taka tuli. Ni chutu wamena mtu 2500 ina mchike 300 na 200. Ana kumena mchoto ina mchike 2500. So, pig 18 chepa mwisho tu. Chena wakisei, kiti oktaibi choton, agete staguna te puli puli. Ochuto conference, tetuchutuko kanambara kabisa gararan, kimuagilei, kelchina inon, nenyuru loaguk. Chika gimu ten town, kwa bahuli day, olimbo, mashinani.
3: As the sun rises, so do we. As we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTimes Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. Star Time Solar. Power your life.
4: Boost that in MIFM.
5: Kya kaza kaza kora di juwele jina salvei? Masawa kila kitu ra. Sa sapa ne bagimba. Bogo ngonji ta si ngurge. Kule ya madami na kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Anan gobara.
6: Kule jo ni askari.
5: Aleji gora ngotko mwana jeshi kumaibati ma.
6: Kule jo apana.
5: Os yes.
6: Ale na arot rishet kapsa kuki kibil jikar no mayama.
5: Kaya kuta asa kwa tiyar kurget kwa na aleji gaya yuwe. Ngoza ruwa bega kukwe. Ati nye sauti ita su. Awkward dia kayak kagale, woi, apa? Awe, bagi si seju.
7: Klimo, sedikit cuman, agak sale, all way top cup single.
8: Tanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibebenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibeba nje. Enjoy top class TV viewing today.
9: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agoigomutkasi.